0: United bisa berkali terlihat dalam sejumlah sopir membela Malimot dapat dikisah. Perlihat seperti karena balikan dia dengan tahunan satu yang bisa setelah berpaksan. Seperti ini, pendaiti, dari kalau pada sempat mereka menempat pun, di kebaku rasa sejumlah sopir yang berapun ini, ini bisa putih-putih.
1: Jadi, bisa ini kebaya nalik untuk kami dipercayakan sebenarnya pas desa, ini juga berjumpa cara dan jenis yang bersama-sama berjumpa, ini juga berjumpa dengan posisi kita,

0: Allah, Abu Hanifah yang terakhir itu tu pembawa sesuatu yang bersuara seperti orang dari sini. Kemarin Aziz pun mulai sama-sama berada sini dan berbuat yang sama dengan saya.
1: Hamro iskis ke orang pun tidak tahu kita.

saras una sunnah dui seri kara. Matahari bin sari kasi isolasi dui seri kara. Matahari bin sari kasi isolasi dui seri kara. Matahari bin sari kasi isolasi dui seri kara. Matahari bin sari kasi isolasi dui seri kara.

0: Bapak dan Firman Tuhan. Selamat di pozari santis.
1: Namaskar.
0: Thank you.

0: pihak antara Gauk Enggama dengan Lalu di kelompokan semua secara merupakan kandungan terhadap seksamai adu jibun saidi menurut menurut sama di perwisu lalu pusna karuji kekaran dan semudai pemobik sanskriti pelitian kesengah jurgen aksa kena sarana dan masa kerti kejwa sini sahaja hukum masuk dari ikipun
1: Kalau sampai ke mulai sanskriti perempuan wasan ni kita ke partik marginal sakyana siwal menurunkan kematian tempat niko Ipuskan sewa standar pejerat sanskriti perempuan ho Terpasar pustama dan perempuan swasta merchant partik atsa sukar tiga dan berbeza Basta bicar berkata kelpana saudari
2: Kita sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini.

0: ese es otro. Y es que hay, bueno, hay Paul, Pagari, Bar, Honda, Shura, Nissan, Hazard, con un resto de Sony. Y es el igual que Hazard, el de Pagari, Pagari, Pagari,
1: Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari,
2: Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari, Pagari,
1: Bizan internetten de pala, grau fotografi aian.
0: Sama cita pantara kalaki yuhu, samudai ksujina network CIN.
1: Tepalain samudai ksujina network CIN ni kapanma terbaiku sadra kawasun de hunsa. Sadra kawana awa milijuli di pali, santus kandara bata.
0: Ikuti lampiran bandar ini pernah dikorban siapa sahaja di seluruh dunia itu sah. Biarlah pasal polis atau beluga pas pasal saya mampir lagi dari kuah kuah mereka. Pasal sahaja
3: terbahasa halia, sama sekali tidak ada pasal kami ada. Walaupun ada kini ada pasal kini ada pasal. Itu tak polis mau ukur yang sahaja. Siapa tak dikalau yang sahaja mana? Maka tiada. Tiada.

0: pasti harus sana. Jadi saksa mata sama batasan, anda kurekan di mereka selam.
1: Kami sedih dengan surat Aishwalan, tapi sekiranya orang jika aku asal asal asal sudah tak ada lagi apa pasti orang tidak ada. Tidak ada lagi. Ini dia fakta. Ini dia fakta.

0: terjadi di Masjid Adaksi Kudusnya Patron dari Indonesia, lalu istimewa sama Bapak Ishan Zusi.
1: Pasti sama itu itu. Tapi kalau kamu bukan kepada ini, kalau di kamu panitia pas kalau di bandi standar ini, kita ini pada ini sangat paham pada ini ini, ini kita ini sangat sangat penting. Apa yang doa yang kamu sekarang? Apa yang paling terpenting sila dari macam panjang sekarang ini?

0: tapi singkat dikira dikira tapi saya kira
1: masih agak
0: masih agak lagi kali ini balik mana kali ini isu sih sama mungkin balik mana apa mungkin kesini dilarang
1: apa yang saya perlukan
0: apa
1: asal saya tapi bisa apa yang patut sangat sangat layak after di kemarin after di bagus
0: jadi kita ini mereka tanya dengan